Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di sosial media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: masih sama seperti minggu lalu, itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20, jadi kita lihat aja progresnya minggu depan apakah bisa naik melambung jauh terbang tinggi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya, di posisi 18 turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu, ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana. Masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number 16.

0: LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 teman Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: top 20 itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8 teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: dengan teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu, dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: Saling Memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah nggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata barengan sama Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini. Aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara-rara kita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: satu jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak-banyak buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MD-MD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldiana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi.

Ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi gelap.

Salah satu yang unik dan khas dari orang Indonesia untuk urusan kelangsungan hidup adalah belum makan kalau belum makan nasi. Padahal kita sudah makan mie ayam, bakso, atau jajanan lainnya yang sebenarnya itu sudah cukup mengenyangkan. Tapi kenapa ya sampai ada istilah yang populer tadi? Berdasarkan penelitian Licorice Southeast Asian Market Insights, sebanyak 88,4% orang Indonesia menyukai nasi, hanya 8,6% yang menyukai mie, dan 4,8% lainnya suka roti. Indonesia juga negara dengan tingkat konsumsi beras paling tinggi di dunia, dengan angka konsumsi beras sebanyak 97,6 kg per kapita. Wow! Di masyarakat Indonesia, adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti memudaya dan turun-temurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Alasan lain dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa membuat orang ketagihan. Nasi memiliki kandungan indeks glikemik yang tinggi, sehingga itu bisa menimbulkan

0: What's up guys?
1: Hai juga dah. Wih, outfitmu keren banget cuy. Dari baju sampai celana, atas, bawah. Pasti harganya mahal banget ya kan?
2: Oh no.
0: Yoi, asli luar negeri nih bre.
1: Eropa style.
3: Ih, makin keren aja Lunda. Sultan mah beda kali ya.
1: Biasalah, sultan kali.
0: San, baju lo keren banget bro. Dari Amrik ya?
3: Amrik apaan? Produk dalam negeri nih, lokal punya. Keren dari mana? Dari Hong Kong. Mabuk lo.
0: Ah masa sih? Kagak percaya nih aku. Outfit aku jutaan nih. Emang outfit lo berapaan sih?
3: Hah? Jutaan? Waduh, harga outfitmu nampel banget Tunda. Outfitku ramah di kantong kok. Mir, dah keluar ya.
1: Hei, kenapa bengong Lunda?
0: Outfitnya si Isan keren banget.
1: Makanya, jangan naif ngabisin uang jutaan untuk style Eropa. Noh, si Isan, pakai produk dalam negeri malahan lebih keren daripada punya lo.

0: sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loxmau, teman terbaik kamu.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
1: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
1: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
4: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jump into the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Maju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: să nu dor, nu ai.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: 8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi, nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: chart sama Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impression Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

92.2 RRI Pro 2 Valox, pawai teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Indonesia, Lox Mawai Aceh Utara, apa kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah lagi putra kembali menyapa kamu ya di akhir pekan ini. Setelah tadi kamu mendengarkan 20 lagu terbaik Indonesia dan 20 lagu terbaik mancanegara dalam Indonesia Top 20 and International Top 20 yang bisa kamu dengarkan setiap hari Minggu dari jam 2 sampai dengan jam 4 sore, masing-masing untuk 20 lagu Indonesia dan 20 lagu terbaik mancanegara. Sesaat lagi kita sudah memasuki waktu sholat fardu asar ya, wilayah Lox Mawai Aceh Utara dan sekitarnya. Semoga di akhir pekan ini akan menjadi akhir pekan yang berbeda dari akhir pekan yang kemarin, penuh dengan keberkahan dan tentunya menyegerakan sholat ketika sudah masuk waktunya. Jangan terlena dengan hari libur mungkin, jangan terlena dengan tongkrongan kamu. Ingat juga kalau ada yang lebih prioritas, bagaimana kita menjaga hubungan hablum minallah sebagai bekal di hari nanti. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar. Sesaat lagi bersama RRI Pro 2 FM Lox Mawai, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Pahala manusia paling besar dalam hal sholat adalah manusia yang tempat tinggalnya jauh dari masjid namun tetap mendatanginya. Hadis riwayat

engkau pernah hidup nyaman ataupun engkau mengalami masalah yang sangat pekat dalam kehidupan. Engkau alami sesuatu yang dahsyat sampai engkau bingung, bimbang, pekat, mereka menuduhmu dengan macam-macam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya pastikan kepadamu, dalam keadaan nyamanmu seperti dulu ataupun engkau bimbang seperti sekarang, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu ataupun menuduhmu gila. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya baik dalam keadaan yang tenang dan nyaman ataupun dalam kesulitan yang luar biasa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saya akan tunjukkan kepadamu, jika kamu telah tabah dan sabar menerima cacian mereka, menerima tuduhan mereka, enggak apa-apa, ini kan mukaddimah. Masa kamu masih panjang. Kamu masih panjang dalam berdakwah, kehidupan kamu masih panjang membawa tugas dan misi. Kalau kamu belum bersabar pada yang sekarang, bagaimana dengan yang di masa depan? Tapi saya pastikan kepadamu, jangankan yang seperti ini, masalah pekat yang paling hebat pun kamu akan hadapi, yang membuat kamu sedemikian sulit lebih daripada ini, yakinkan pada jiwamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ini prinsip dalam kehidupan kita. Jika Anda menggantungkan hidup kepada Allah, Anda bersandar dengan baik kepada Allah, maka ayat ini akan mengatakan, teman-teman sekalian, Allah tidak akan pernah meninggalkan Anda dalam setiap kehidupan Anda. Nanti, sekarang perjuangan, kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saat kamu tiba di akhirat, saya akan tunjukkan kepadamu ada yang lebih hebat yang tidak pernah kau rasakan sebelumnya saat di bumi. Tidak akan ada lagi kesulitan yang kamu hadapi. Tidak akan ada lagi cacian yang kamu kemudian hadapi. Tidak ada lagi kemudian tuduhan yang kemudian kamu rasakan. Aku akan berikan apapun yang kamu inginkan sampai kamu puas. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarama. Nanti kamu pengen apapun, aku berikan. Tapi yang paling indah, kalau kamu tidak percaya, alam yajidka yatiman fa'awa. Cobalah ingat, kalau sekarang sedang susah, coba ingat dulu. Bukankah saat kamu yatim, aku yang merawat sampai kamu tidak merasakan kegelisahan itu? Lahir bapak tidak ada, aku cukupkan dengan kakek. Kakek meninggal, aku hadirkan ibu dan paman hadir di sekitaranmu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Dan Khadijah hadir di sekitaranmu. Bukankah aku rawat pada saat itu? Wajadaka dhannan fahada. Kamu sedang bingung, sedang susah. Bukankah sering aku berikan petunjuk kepadamu? Wajadaka a'ilan fa'aghna. Kamu merasakan kesulitan, lahir dalam keadaan yatim, tidak ada pendukung, maka aku jadikan kaya. Bukankah saat kamu menikah dengan Khadijah, aku tambahkan lagi pendukung untuk misi dakwahmu? Ini pesan dalam Al-Quran. Kalau Anda sedang merasa susah, kalau ingin menenangkan diri, ingat-ingat yang baik-baik yang dulu. Kalau Anda sedang jatuh dalam bisnis, ingat-ingat saat Anda meningkat dalam bisnis Anda. Allah tidak pernah tinggalkan Anda. Mungkin ini ujian untuk membuat Anda lebih hebat lagi di masa depan. Kalau Anda tidak tahan bantingan yang sekarang, bagaimana Anda bisa mengatasi pelintiran yang akan datang? Karena dalam kehidupan bukan cuma dibanting. Anda mungkin mengalami penyingkiran, penyungkuran, lipatan, guntingan, bantingan, macam-macam. Jadi kalau satu gaya belum bisa Anda atasi, bagaimana Anda bisa berharap mendapatkan turunan yang lainnya? Selalu ingat bahwa jika hidup Anda ingin tampil gaya, Anda harus merasakan tekanan dalam kehidupan. Karena F selalu berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Orang yang ingin tampil gaya dalam kehidupan, maka dia mesti siap menghadapi tantangan-tantangan hidup yang diatasi. Turun ayat. Sampai ujungnya. Jadi kalau kamu sudah begini lagi, jangan pernah kamu membentak orang lain. Jangan pernah merendahkan orang lain. Karena Allah pun menjaga setiap hamba sepanjang ia mendekat kepadamu.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

gak sih? Sebagai salah satu stasiun radio tertua dan bersejarah di tanah air ini, Radio Republik Indonesia RRI terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Dan di usianya yang sudah 75 tahun ini, RRI akan terus berupaya selalu bangkit untuk Indonesia maju. Tentunya dengan segenap dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Jangan bosan-bosan ya dengerin RRI, karena RRI sekali di udara, tetap di udara. Pesan ini disampaikan oleh RRI Loks Maui.

Selamat sore, paling indah buat kamu semua, teman Pro 2 yang ngakunya setia tongkrongi Pro 2. Sal Priadi mencintaimu, lagu reguler kita nih yang ada di playlist kita setelah tadi. Banyak lagu, ada beberapa lagu religi ya menemani kamu semua. After azan asar di jam 4 lewat 3 menit tadi ada satu lagu lagi ya, yang sedikit relate dari lagu sebelumnya sebelum kita hentakkan beat yang lebih tinggi untuk next song. Teman Pro 2, Cinta Kita Topati, Fabio Asa.

Well, teman Pro 2, kegiatan syiar mahbas subuh yang berlangsung di Masjid Baitul Huda, Muara 2, Kota Loxmawe hari ini subuh tadi ya, diisi dengan tausiah oleh Ustadz Arif Rahmatillah ya. Dalam ceramahnya ia mengingatkan jemaah tentang 6 perkara yang dapat merusak amal seseorang, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan nasihat para ulama. Beliau menjelaskan perkara pertama yang dapat merusak amal adalah kesibukan mencari aib orang lain hingga melupakan muhasabah diri. Padahal setiap manusia memiliki kekurangan yang seharusnya diperbaiki ya, untuk sebelum menilai orang lain. Selain itu, hati yang keras juga menjadi penyebab rusaknya amal. Hati yang keras membuat seseorang sulit menerima nasihat, sulit khusyuk dalam beribadah, serta terus melakukan dosa tanpa segera bertaubat. Sikap cinta dunia juga termasuk penyakit hati yang menyebabkan seseorang mengukur segala sesuatu dengan materi, beribadah secara terburu-buru, dan beramal bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Arif juga menambahkan serta mengingatkan pentingnya memiliki rasa malu. Hilangnya rasa malu akan mendorong seseorang berani melakukan maksiat dan serta kemungkaran secara terang-terangan. Ia juga mengingatkan bahaya panjang angan-angan yang membuat manusia menunda taubat, menunda sedekah, dan merasa masih memiliki umur yang panjang hingga akhirnya meninggal dalam keadaan lalai. Na'udzubillah min dzalik ya. Perusak amal lainnya adalah kezaliman yang dilakukan terus-menerus, seperti menyakiti hati orang lain, mengambil hak sesama, melakukan ghibah, fitnah, dan namimah tanpa henti, teman Pro 2. Dan menurutnya, semua perbuatan tersebut dapat menghapus pahala amal yang telah dikerjakan. Semoga kita terus bisa menjadi orang-orang yang menjaga hati kita, menjaga pandangan kita, menjaga pikiran kita ya. Minimal kita tidak membuat orang lain kesal dan terluka, teman Pro 2 ya. Selazimnya umat muslim yang baiklah, kurang lebih begitu ya. Oke, kita naikin sedikit temponya di Minggu sore ini, teman Pro 2. Jason Darul

versi yang epic sekali miliknya Jason Derulo barengan Michael Bublé ya, yang sedikit memedleykan beberapa lagu jadul mancanegara, teman Pro 2 ya. Ngomongin soal jadul, nggak semua kejadulan di muka bumi ini tuh masih nggak layak didengerin, tapi masih enak, easy listening gitu ya. Sama seperti aku pengen nge-shocking time kamu dengan satu lagu di 2000, lebih dari 2018 sih, tapi di sini listnya 2018 enggak sih. Kalau kataku ini more than 2018, teman Pro 2, tahu enggak sih lagunya Ayo Siapa Mau Ikut? Kalau enggak salah ya. Clarinet Tamasya yang satu ini. Untuk kamu semua yang lagi haus hiburan, lama enggak liburan gitu, udah denger Pro 2 aja. Semoga terhibur minggu sore hari ini. Once again from Clarinet Tamasya.

I'm so sorry, ternyata bukan yang aku maksud itu ya kan. Itu kalau gak salah judulnya Pergi ke Bulan deh. Udah aku searching gak ada teman Pro 2. Penyanyinya sama-sama klarinet, tapi yang ini judulnya Tamasha. Tadinya tuh aku kira yang Tamasha ini judulnya tuh Pergi ke Bulan, ternyata bukan. Ya I'm so sorry. Enjoy dengan sore hari ini. Nextnya kita punya Gamaliel Audrey, Cantika dengan GAC dengan satu teman Pro 2 ya. Lagi-lagi aku berharap juga lagu ini bisa bikin minggu sore kamu screaming abis. Yang lagi sedih, sedikit tertepis lah sedihnya dengan dengerin playlistnya Pro 2 FM.

tanpa disadari, manusia menghasilkan sampah plastik setiap hari. Mulai dari bangun di pagi hari sampai tertidur, manusia menggunakan plastik untuk memenuhi kebutuhannya. Plastik digunakan untuk kemasan makanan, minuman, kosmetik, perawatan tubuh, dan produk kebutuhan rumah tangga. Penggunaan plastik yang terus meningkat dari masa ke masa ini belakangan berdampak pada volume sampah plastik. Makin hari, volume sampah plastik ditemukan meningkat. Sampah plastik ini tersebar di berbagai lokasi, mulai dari tanah, sungai, dan lautan.

12 juta barel atau 8% dari konsumsi minyak dunia setiap tahun. Sementara rata-rata umur pakai hanya 20 menit saja. Setelah itu menjadi sampah dan hanya kurang dari 3% yang didaur ulang. Sisanya menjadi sampah yang perlu 1000 tahun untuk hancur secara alami. Selain itu, sampah plastik dapat menjadi ancaman terhadap upaya konservasi dan pariwisata. Karena sampah plastik adalah sampah yang paling dominan ditemukan di destinasi wisata Taman Nasional, baik di gunung maupun di laut, yang paling sulit terurai. Tidak ada istilah telat untuk melakukan suatu kebaikan. Tidak ada kata terlambat untuk membiarkan.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.
3: Murah, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
4: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
3: Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
4: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
3: Hah, kosong gimana?
4: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
3: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
4: Enggak.
3: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

0: acting like we never met, faking like we just forget we were lovers and now there's nothing left.
1: You have Katy Perry, Small Talk, Tuman Borua, hello. Sekecil apa komunikasi yang sudah kamu lakukan itu adalah salah satu hal yang berpeluang positif untuk bisa mengerti maksud dan tujuan lawan bicara kita, teman Prodoa, ya enggak sih? Ya, kembali ke konsep manusia itu adalah makhluk monodualistik ya, yang enggak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, maka diperlukan adanya komunikasi antara kau dan dia gitu. Nah, kalau kamu masih ogah-ogahan, kamu yang kayak mencoba diri wanna be introvert people person gitu ya, ngerasa dan bangga banget kalau kamu, ya aku kan orangnya agak tertutup jadi sulit ngomong, aduh, kebayang nggak sih the simple things adalah ketika kamu ngerasa bagian dari anak-anak kos-kosan ya, yang air di kamar mandi kosan tersebut tuh nggak jalan, otomatis kamu juga harus ngomong. Dan apakah berbekal karakter penutup tadi, orang pribadi yang tertutup tadi, kamu ngerasa kalau ngomong hal itu juga malu atau males atau mager gitu? Terus gimana ceritanya bisa punya air dong untuk membersihkan diri, untuk mandi dan kebutuhan lainnya ya. Ini salah satu contoh kecil yang kalau kita tidak mengelola dengan baik, maka kita gak akan punya kemampuan berkomunikasi untuk berkembang, teman Produa ya. Hanya stuck ya kamu sebagai pelajar, kamu sebagai mahasiswa, kamu sebagai pekerja gitu. Oke, kalau kamu emang terlahir dengan kebanggaan yang kayak pribadi tertutup tadi, cuman ya jadilah orang-orang yang tertutup kondisional kali ya. Ada saatnya kamu harus menjadi pribadi tertutup untuk satu dan lain hal. Jangan kamu pukul rata dong. Kalau kamu pukul rata, kasihan orang-orang di sekitar kamu juga sering apa ya, misunderstanding perih gara-gara minus komunikasi tadi, teman Brodo. Oke lah, kita agak-agak tinggi sedikit boleh nih musiknya, karena udah sore juga, udah jam 5 lewat ya. Jadi buat kamu yang belum juga mandi dari tadi pagi gara-gara enggan menanyakan kenapa air di kamar mandi kamu gak nyala, buset dah, aku nyerah deh sama kamu deh.

Yes, benar banget, ini EDM version teman Pro 2. Kalau kamu kurang-kurang ngerti EDM music itu yang gimana, kayak gini nih ya. Lagi-lagi semoga terhibur di Pro 2 Vlog Semawe. Aku pengen nge-nextkan dengan Dance or Death-nya Knock Knock featuring Mill yang satu ini ya. Ini keluar di tahun 2025 lalu, dan sore hari ini kamu dengerin di Pro 2 Vlog Semawe. Asik banget.

Only dance or get hands up, heads up, what's up. Hey, gimana sore hari kamu? Semoga sebagian terpenuhi adrenalinnya ya. Gara-gara tadi udah nurun tuh, siapa tahu kamu dari pagi tadi udah gerak sana sini ya. Dan sore hari ini baru kerasa banget capeknya. Berharap banget dengan Lady Gaga ini, Venice Into You, teman Pro 2. Sedikit bisa memperbaiki lah adrenalin kamu yang udah mulai kicau mania tadi ya. Hayo di-

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditimpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah pakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

95.2 RRI Pro 2 FM Lox, bawa teman terbaik kamu, radionya anak muda, Petra Sihombing Denting. Tahu banget ini lagu pertama kali dipopulerkan oleh Melly Goeslaw ya, yang sekitar 3 tahun lalu di cover ulang oleh Petra Sihombing, teman Pro 2. Kamu lebih seneng versi yang mana? Versi kekinian atau versi aslinya ya? By the way, Putri Mahkota Spanyol Princess Leonor ya, resmi menyelesaikan pendidikan militer yang mencakup 3 matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pencapaian tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam mempersiapkan Leonor sebagai calon Ratu Spanyol, sekaligus calon Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata sesuai konstitusi negara tersebut. Ya, dikutip dari salah satu media ya, Leonor menuntaskan program pelatihan militer itu selama 3 tahun yang dimulai dari 2023 lalu. Pendidikan itu dijalani secara bergantian di General Military Academy ya, atau Angkatan Darat, Naval Military Academy atau Angkatan Laut, dan General Air and Space Academy Angkatan Udara. Dalam upacara kelulusan yang digelar di General Air and Space Academy di San Xavier, Leonor menerima pengakuan atas keberhasilannya menyelesaikan seluruh tahapan pendidikan ya. Setelah menyelesaikan pelatihan militer, putri sulung Raja Philip VI tersebut dijadwalkan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi sebelum menjalankan tugas-tugas kenegaraan yang lebih luas. Dan menurut BBC News ya, pelatihan militer bagi calon pewaris tahta merupakan tradisi panjang kerajaan Spanyol. Sebelumnya, Raja Philip VI juga menempuh pendidikan militer di 3 matra sebelum naik tahta pada 2014 lalu. Ya, teman Pro 2, berdasarkan konstitusi Spanyol tahun 1978, raja atau ratu menjabat sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata atau commander in chief of the armed forces ya. Oleh karena itu, calon penerus tahta dibekali pendidikan militer sebagai bagian dari persiapan menjalankan fungsi konstitusional tersebut. Nah, pendidikan militer si Leonor ini mendapat perhatian luas dari masyarakat Spanyol maupun komunitas internasional. Banyak pihak menilai langkah tersebut menunjukkan komitmen keluarga kerajaan dalam mempertahankan tradisi sekaligus membangun pemahaman calon pemimpin negara terhadap institusi pertahanan. Keren banget modalnya ya, modal untuk memimpin negara, teman Pro 2. Sekali lagi selamat sore paling indah buat kamu semua yang lagi mengitari Pro 2 FM Lok Semawai. Kita beralih ke si paling banyak penggemar Kilauan 7 dengan memori baik yang satu ini.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
1: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
0: Nah, macam tuh, baru elok.
1: Maaf Ibu, permen yang tadi?
2: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
2: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
3: A few moments later.
2: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
4: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
2: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
1: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

Dari Media Informasi dan Hiburan Program A2 RRI Loksmawe, teman terbaik kamu radionya anak muda, Judika Andirianto dengan tenang. Definisi tenang menurut kamu tuh apa nih teman Pro 2? Apakah ketika kamu udah ngerasa financial freedom and this economy? Apakah kamu lantas ngerasa tenang? Atau ada salah satu kata-kata lain yang bisa mendefinisikan suasana hati kamu ketika ditanyakan makna tenang tuh kalau kata kamu apa sih? Kalau aku pribadi ketika aku bertanya pasti aku punya jawaban sendiri kan untuk setiap pertanyaan yang aku lontarkan. Aku gak muluk-muluk sih teman Pro 2 ya. Aku bisa melakukan ini itu dalam kehidupan aku secara lancar, diberikan kelancaran dan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala aja, itu udah menjadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali. That's it. Ya, cuman itu aja karena ketika aku bebas melangkah melakukan ini dan itu ya, pasti atas karunia Allah, ya kan? Aku mengudara, aku cuap-cuap, aku ketawa-ketawa di radio menyapa kamu, semangat seperti ini, itu juga atas kuasa Allah kan. Jadi dengan begitu udah sangat mewakili gitu rasa syukur yang begitu besar atas kelancaran yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk setiap langkah yang diberikan ke aku gitu. Dan insyaallah langkah itu enggak ini lagi, enggak labil lagi gitu ya. Keluar rumah tuh udah ngerti mau kerja, mau ke warung kopi, mau ke masjid, mau ke tempat ibadah maksudnya. Terus mau ke hajatan teman gitu ya. Dan aku juga berharap suatu saat kamu akan berada di level atau di super level yang di atas aku gitu ya. Yang di dalam kesehariannya tuh mungkin lebih variatif, ditambah dengan nilai sosial yang cukup tinggi ya. Biarlah itu menjadi urusan kamu sama Yang Maha Kuasa untuk segala niat baik yang kamu lakukan di setiap langkah keseharian kamu. Amin ya rabbal alamin ya. Thank you so much. Udah jam 6 lewat 1 menit teman Pro 2. Saatnya penyiarnya pamit, masih banyak lagu keren lainnya ya. Dan yang nanti juga akan menyongsong waktu sholat fardu maghrib di kota Loksmawe, Cutara dan sekitarnya. Besok kita ketemu di jam 10 pagi insyaallah ya. Nanti juga setelah maghriban jam 7 seperti biasa, di hari Minggu malam kamu juga akan bisa mendengarkan perkembangan musik indie dari seluruh Indonesia yang bisa kamu dengarkan dalam Indonesia Pro Indie teman Pro 2. Thank you so much once again. Egy Putra out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
2: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
1: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
2: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
1: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
2: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
1: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
3: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berbahaya.

0: bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Sumpah, aku lagi stres banget. Please, ajakin aku ngebakso yang pedes sekarang juga.
2: Ya udah, yuk. Aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya?
2: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
3: A few moments later.

0: rumah sakit kok.
1: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, reflux asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.

0: kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surga. Hadis riwayat Muslim.
1: Kamu sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loxmau, teman ter

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam hidup kita selalu ditimpa musibah dan cobaan. Sekarang kita lihat bagaimana makna lain dari musibah dan cobaan. Rasul bersabda, tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu kepayahan, penyakit, kegalauan, kesedihan, gangguan ataupun kegundahan hingga duri yang mengenainya kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan musibah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Musibah atau cobaan itu akan mengecil bila dia dirahasiakan, membesar bila dikeluh kesahkan, menjadi rumit bila diobral ke manusia dan ke media sosial, dan menjadi terurai bila dicurhatkan hanya kepada Allah sang pemilik musibah. Hadapi hidup ini dengan senyuman, tetap tersenyum dan tersenyum, karena musibah dan cobaan adalah sebuah kehendak dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah, semua itu tidak akan pernah melebihi batas kemampuan kita dalam menjalaninya. Musibah dan cobaan itu ibarat peluit peringatan bagi yang lupa, sarana ladang pahala bagi yang bersabar, dan pengingat rahmat Allah bagi kita semua. Sebuah musibah akan merubah menjadi kenikmatan saat di mana kita berhasil mensikapinya dengan rasa syukur, berbekal sabar dan berjubah tawakal, serta mampu mengambil ibrah dari setiap kejadian. Dan sejatinya musibah itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita hambanya. Dan hanya keterbatasan ilmu yang kita miliki, kita melihat sebuah musibah dari sudut pandang yang berbeda. Tetap bersabar, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pandai membaca Al-Qur'an akan bersama Rasul yang mulia dan para wali Allah. Adapun orang yang membaca Al-Qur'an dengan tersendat-sendat karena sulit baginya membaca Al-Qur'an,

0: engkau pernah hidup nyaman ataupun engkau mengalami masalah yang sangat pekat dalam kehidupan. Engkau alami sesuatu yang dahsyat sampai engkau bingung, bimbang, pekat, mereka menuduhmu dengan macam-macam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya pastikan kepadamu, dalam keadaan nyamanmu seperti dulu ataupun engkau bimbang seperti sekarang, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu ataupun menuduhmu gila. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya baik dalam keadaan yang tenang dan nyaman ataupun dalam kesulitan yang luar biasa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saya akan tunjukkan kepadamu, jika kamu telah tabah dan sabar menerima cacian mereka, menerima tuduhan mereka, enggak apa-apa, ini kan mukaddimah. Masa kamu masih panjang. Kamu masih panjang dalam berdakwah, kehidupan kamu masih panjang membawa tugas dan misi. Kalau kamu belum bersabar pada yang sekarang, bagaimana dengan yang di masa depan? Tapi saya pastikan kepadamu, jangankan yang seperti ini, masalah pekat yang paling hebat pun kamu akan hadapi, yang membuat kamu sedemikian sulit lebih daripada ini, yakinkan pada jiwamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ini prinsip dalam kehidupan kita. Jika Anda menggantungkan hidup kepada Allah, Anda bersandar dengan baik kepada Allah, maka ayat ini akan mengatakan, teman-teman sekalian, Allah tidak akan pernah meninggalkan Anda dalam setiap kehidupan Anda. Nanti, sekarang perjuangan, kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saat kamu tiba di akhirat, saya akan tunjukkan kepadamu ada yang lebih hebat yang tidak pernah kau rasakan sebelumnya saat di bumi. Tidak akan ada lagi kesulitan yang kamu hadapi. Tidak akan ada lagi cacian yang kamu kemudian hadapi. Tidak ada lagi kemudian tuduhan yang kemudian kamu rasakan. Aku akan berikan apapun yang kamu inginkan sampai kamu puas. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarma. Nanti kamu pengen apapun, aku berikan. Tapi yang paling indah, kalau kamu tidak percaya, alam yajidka yatiman fa'awa. Cobalah ingat, kalau sekarang sedang susah, coba ingat dulu. Bukankah saat kamu yatim, aku yang merawat sampai kamu tidak merasakan kegelisahan itu? Lahir bapak tidak ada, aku cukupkan dengan kakek. Kakek meninggal, aku hadirkan ibu dan paman hadir di sekitaranmu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Dan Khadijah hadir di sekitaranmu. Bukankah aku rawat pada saat itu? Wajadaka dhannan fahada. Kamu sedang bingung, sedang susah. Bukankah sering aku berikan petunjuk kepadamu? Wajadaka a'ilan fa'aghna. Kamu merasakan kesulitan, lahir dalam keadaan yatim, tidak ada pendukung, maka aku jadikan kaya. Bukankah saat kamu menikah dengan Khadijah, aku tambahkan lagi pendukung untuk misi dakwahmu? Ini pesan dalam Al-Quran. Kalau Anda sedang merasa susah, kalau ingin menenangkan diri, ingat-ingat yang baik-baik yang dulu. Kalau Anda sedang jatuh dalam bisnis, ingat-ingat saat Anda meningkat dalam bisnis Anda. Allah tidak pernah tinggalkan Anda. Mungkin ini ujian untuk membuat Anda lebih hebat lagi di masa depan. Kalau Anda tidak tahan bantingan yang sekarang, bagaimana Anda bisa mengatasi pelintiran yang akan datang? Karena dalam kehidupan bukan cuma dibanting. Anda mungkin mengalami penyingkiran, penyungkuran, lipatan, guntingan, bantingan, macam-macam. Jikalau satu gaya belum bisa Anda atasi, bagaimana Anda bisa berharap mendapatkan turunan yang lainnya? Selalu ingat bahwa jika hidup Anda ingin tampil gaya, Anda harus merasakan tekanan dalam kehidupan. Karena F selalu berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Orang yang ingin tampil gaya dalam kehidupan, maka dia mesti siap menghadapi tantangan-tantangan hidup yang diatasi. Turun ayat. Sampai ujungnya. Jikalau kamu sudah begini lagi, jangan pernah kamu membentak orang lain. Jangan pernah merendahkan orang lain. Karena Allah pun menjaga setiap hamba sepanjang ia mendekat kepadamu.
1: Hai teman Pro 2, kamu mesti mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Loksebawe.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indi bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat,

dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: 95,5 Radio Lux, semuanya teman-teman ikut satu malam. Tomo Radio untuk hari ini di Minggu, bener gak sih? Ini tuh masih Minggu, Minggu malam ya, alias malam Senin. Di hari 26 Juli 2026, teman Radio. Tadi kita udah dengerin ya Pro 2 Indie, Indonesia Pro Indie langsung dari Pro 2 Jakarta. Azan Isya juga udah berkumandang di jam 8 lebih 4 menit untuk Lux Semawi dan sewaktu. Yang belum sholat Isya, aduh tunggu apa lagi sih tahun Pro 2? Jangan nanti-nanti, jangan entar-entar, jangan entar lagi gitu ya. Bentar lagi ya, bentar lagi, dikit lagi, apanya sih yang sebentar lagi? Ya walaupun memang waktu Isya adalah panjang ya, tapi kalau bisa sekarang gitu kan. Kenapa harus nanti sih teman Pro 2? Harus yang wajib-wajib dulu dong untuk hati ya kan. Karena sholat itu kan untuk kita sendiri nih ya. Jadi ya udah lanjutin aja sesuatu yang memang benar-benar untuk kamu sendiri, untuk mengisi hatinya ya kan, penuh ketenangan teman Pro 2. Benar enggak? Apapun itu, besok adalah Senin. Iya. Senin. Jadi untuk kalian yang mungkin aja ngerasa, wow, udah berakhir nih. Kurang apa lagi sih kalian nih yang ikut juga menikmati WFH, ya kan? Kalau dari hari Jumat bisa absen di rumah, bisa ngerjain kerjaannya di rumah, terus Sabtu Minggunya juga free. Jadi ya udahlah, Senin tuh harus lebih fresh lah ya. Apa kabar sama teman-teman Pro 2? Mungkin aja yang Senin sampai Senin tetap kerja. Yang kalau mau libur itu berarti kalau ada acara keluarga, kalau ada keperluan, alias izin doang teman Pro 2. Ya semangatlah untuk kita semua ya. Besok insya Allah udah di hari ke-27 di bulan Juli. Semoga banyak hal yang udah mulai kamu capai di teman Pro 2. Kalaupun belum, berusaha terus ya. Walaupun kita udah masuk di bulan ke-7 di tahun ini. Ya ampun, gak berasa banget sama Pro 2. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu cepat waktu ini berlalu. Tapi ya kita masih gini-gini aja. Gak apa-apa, yang penting tetap dalam mode on. Usaha dan juga doa yang selalu kamu lakukan ya. Tetap semangat ya, jangan pernah ada kata putus asa ya kan. Kalau emang jatuh, balik lagi, bangun lagi, semangat lagi. Banyak cara, banyak hal yang bisa kamu dapatkan, yang bisa kita raih kalau memang benar-benar kitanya tuh tetap dalam mode on yang usaha disertai doa teman Pro 2 ya. Kalau usaha aja nggak doa, namanya sombong. Jadi segala sesuatunya memang harus seiring sejalan. Ada usaha, ada doa. Kalau udah ada usaha, ada doa, berupaya gitu kan, tapi masih belum, ya udah ikhlasin. Berarti itu memang bukan untuk kita. Ada yang lebih baik, ada yang jauh lebih baik ke depan yang bisa kamu dapatkan. Penting jangan ada kata putus asa deh teman Pro 2 ya. Selamat malam semuanya. Itu adik-adik sekolahan yang udah mulai menyiapkan persiapan besok untuk ke sekolah. Ada tugas gak sih yang belum kalian kerjain? Atau mungkin seragam yang belum kalian setrika? Karena sore tadi tuh asik nongkrong aja, malam ini sambil nyetrika. Jadi ingat dulu daerah sekolah gitu kan, semuanya harus prepare sendiri, harus siap-siap sendiri, nyuci sendiri, setrika sendiri, semuanya bereskan sendiri. Kalau gak beres ya udah salah sendiri gitu kan. Tapi itu menjadi salah satu polosnya yang membuat kita disiplin nih teman Pro 2. Gak ada tuh istilah semuanya berantakan ya kan. Karena memang sudah diserahkan ke diri kita sendiri. Jadi mau gak mau ya dikerjain sendiri. Kalau gak kita kerjain gimana dong? Besok Seninnya kucel. Selamat malam ya, dan mending kalian sampai nanti di jam 12 untuk malam hari ini. Dan besok Senin harus tetap semangat untuk kita semua. Please ya, jangan mengutuk hari Senin teman-teman. Banyak loh amalan-amalan sunnah yang bisa kamu lakukan. Ya, besok mau puasa sunnah. Yuk, yuk. Prodolog semuanya, teman terbaik kamu masih dan koleksi lagu-lagu pilihan di malam hari ini, sembari aku memberikan informasi-informasi yang akan terus dihadirkan ya. Nanti di jaga malam, jangan galau malam-malam. Semoga enggak ada yang galau ya malam hari ini.
1: Sumpah kita ganteng banget ya sih.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Dipersembahkan lagu ini dari orang tersayang, kayaknya memang spesial banget deh tahun pre-due ya. This Rizky Febian, spesial banget lagu ini untuk sang istri tercinta. Mereka tuh pasangan muda yang dua-duanya punya talenta, punya bakat yang luar biasa. Bahkan kata ini bisa sambil duduk-duduk aja nih langsung bisa menciptakan lagu. Itulah Rizky Febian dan Mahalini, teman-teman dua ya. Oke, okay, padahal judulnya Alama gitu ya. Tapi ya Alama itu kalau ada 9 nyawa, maunya cuma kamu aja, teman-teman dua.

Oke, kali ini termasuk alamak juga nih. Kenapa sih? Ternyata bukan cuma karena makan banyak, Tomo Pradua. Ya, ini beberapa hal yang bisa membuat berat badan kamu terus bertambah. Padahal pola makan udah dijaga, terus juga udah diet juga ya, teman Pradua. Tapi terkadang ya, menurunkan berat badan ini nggak cuma bergantung sama olahraga rutin atau konsumsi produk tertentu. Kadang ya, kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari, ini justru bisa menghambat proses tersebut tanpa kita sadari. Beberapa pola hidup tertentu diketahui ya bisa mempengaruhi metabolisme, meningkatkan nafsu makan, sampai menyebabkan penumpukan lemak di dalam tubuh. Ya, beberapa pola hidup tertentu diketahui bisa mempengaruhi metabolisme, meningkatkan nafsu makan, hingga menyebabkan penumpukan lemak, teman Pradua. Ya, apa aja sih ya? Jadi salah satunya ada kebiasaan yang sering dianggap sepele tapi dapat berkontribusi terhadap kenaikan berat badan. Salah satunya adalah melewatkan sarapan, teman Pradua. Ya, nggak sarapan ini ternyata bisa memperlambat metabolisme dan menyebabkan peningkatan rasa lapar di kemudian waktu. Ya, sarapan yang seimbang bantu jaga kadar gula darah dan mencegah keinginan makan berlebihan. Terus juga makan terlalu cepat. Nah, gimana tuh makan terlalu cepat? Ya, itu saat makan terlalu cepat, otak kita tuh mendapat cukup waktu untuk memberi sinyal kenyang yang menyebabkan makan berlebihan. Jadi meluangkan waktu untuk mengunyah makanan dengan benar dan perlahan ya, ini bisa meningkatkan pencernaan dan bantu mengontrol porsi makan. Nah, untuk kalian yang suka banget mengkonsumsi minuman manis, soft drink, kopi beraroma, jus buah kemasan, mengandung gula yang meningkatkan asupan kalori, ya, minuman ini menyebabkan lonjakan gula darah cepat yang menyebabkan penyimpanan lemak. Ya, gimana caranya? Coba deh ganti dengan air putih, ya, atau mungkin kopi hitam untuk yang lambungnya kuat, teh herbal, ya, ini bisa mengelola berat, membantu ya berat badan secara efektif. Nah, terus juga ternyata teman Pradua, mengemil tanpa berpikir itu udah pasti ya. Nah, ini kurang tidur sampai stres kronis. Nah, ini ternyata kurang tidur mengganggu hormon lapar. Pernah gak sih kalian tuh kayak yang gak bisa tidur malam gitu, atau terbangun tengah malam tiba-tiba kok lapar ya? Jadi gitu ya, kalau kita kurang tidur, ini dikaitkan dengan peningkatan nafsu makan dan berisiko obesitas yang lebih tinggi, teman Pradua. Nah, tingkat stres yang tinggi ini juga memicu pelepasan kortisol ya, hormon yang meningkatkan nafsu makan dan mendorong penyimpanan lemak terutama di sekitar perut. Wah, Dera lagi ngomongin diri sendiri ini sebenarnya sih, teman Pradua ya. Jadi baiknya gimana dong ya, mengelola stres melalui olahraga, meditasi, ataupun teknik relaksasi ini bisa menjaga berat badan yang sehat. Iya sih, ya kalau diet nurunin berat badan tuh sebenarnya susah-susah gampang. Tapi yang lebih susah adalah mempertahankan berat badan, teman Pradua. Jadi untuk kalian mungkin yang sudah beberapa bulan atau tahun ini diet gitu ya, tiba-tiba semingguan aja loss control makannya, langsung naik sekian kilo. Itu sih sebenarnya tantangannya, teman Pradua ya, menjaga

nya ya, semoga aja ditemukan solusinya teman Pradio ya. Selamat malam semuanya, masih dengan Pradio Lok, semuanya teman terbaik kamu. Dan nemenin ya untuk malam hari ini sampai nanti di tutup siaran kita di jam 12 malam. Ada yang udah ngantuk? Sama. Oke, darinya Rizky Febian with alamatnya di malam hari ini teman Pradio ya. Untuk kalian nih yang lagi ngejar buat PR mungkin malam hari ini. Baru keringat, wah kemarin tuh Jumat, Sabtu ada PR yang belum diselesaikan pakai dari sekolahan. Semoga jangan ngantuk dulu ya, diselesaikan dulu ya. Apalagi tuh kalau tugas yang memang benar-benar wajib dikumpulin besok ya. Wah, ayolah. Semoga selesailah tugasnya malam hari ini. Biar semangat, dengerin dulu yuk ya. Penyanyi yang usianya tuh 49 tahun, tapi kok gak tua-tua sih? Di Shakira. Oh.

95,5 Radio Lux, semuanya teman terbaik kau. The Body Gets Me with SZA, formasi 9:10 menit malam hari ini. Jangan galau malam-malam, berteman karena nilai bukan karena manfaat, teman Radio. Wah, ada gak sih di antara kalian mungkin yang temenan tapi merasa dimanfaatin gitu ya? Atau kalian ngerasa ini temenan kayak ada maunya deh. Nah, kalimat berteman karena nilai bukan karena manfaat, teman Radio. Ini mengandung makna bahwa pertemanan sebaiknya dibangun atas dasar karakter, kejujuran, ketulusan, dan saling menghargai, bukan karena ada keuntungan yang bisa diperoleh dari seseorang. Jadi kalau mau dibuat pertemanan yang lebih kuat ya, atau lebih mengena ya, ada beberapa alternatif nih malam hari ini teman-teman Pradiwa yang mau dia informasikan untuk kalian. Coba berteman karena nilai bukan karena ada maunya. Terus juga bisa pilih teman karena akhlaknya bukan karena manfaatnya nih teman-teman Pradiwa. Persahabatan sejati itu lahir dari nilai ya, bukan dari kepentingan. Dan berteman bukan untuk memanfaatkan, tapi untuk saling menguatkan. Nah, nilai membangun persahabatan, kepentingan hanya menciptakan hubungan sementara. Jadi teman yang baik dinilai dari karakter ya, bukan dari apa yang bisa diberikan. Nah, jadi memiliki banyak teman ini sering dianggap sebagai sebuah keuntungan. Tapi teman Radio, kalian sadar gak sih di balik luasnya pergaulan, pasti aja ada satu hal yang lebih penting ya, yaitu alasan seseorang menjalin pertemanan dan persahabatan yang dibangun atas dasar nilai-nilai seperti kejujuran ya, saling menghargai dan kepedulian. Ini dinilai lebih mampu bertahan dibanding hubungan yang hanya didasari kepentingan atau manfaat sesaat. Jadi kalangan generasi muda fenomena memilih teman karena status sosial ya, popularitas atau keuntungan tertentu, ini masih sering dijumpain sih teman Pradua. Sebenarnya nggak di kalangan muda aja, di kalangan dewasa juga gitu ya. Ya, padahal hubungan yang berlandaskan kepentingan cenderung mudah berubah ketika manfaat tersebut udah nggak lagi ada. Jadi sebaliknya nih ya, pertemanan yang dibangun karena kesamaan nilai dan karakter ini akan lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan, teman berdua. Ya, di tengah kehidupan yang semakin kompetitif ini, ya, membangun persahabatan berdasarkan nilai menjadi pengingat ya, kalau kualitas hubungan pertemanan ini jauh lebih penting daripada jumlah teman ya, dengan mengutamakan karakter dan juga ketulusan ya, generasi muda ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan pergaulan yang sehat, saling mendukung dan membawa dampak positif bagi perkembangan diri maupun orang-orang sekitar. Sebenarnya kalau kalian mau berteman karena dia pintar misalnya, ya itu kan manfaat ya, sebenarnya ada maunya gitu. Ada maunya apa? Mungkin kita bisa belajar gimana sih disiplinnya dia bisa begitu pintar ya kan, teman Perdu itu boleh-boleh aja. Tapi kalau cuma karena dia popularitas ya, dia status sosialnya beda dari yang lain, nah itu kayaknya memang hal-hal keuntungan yang sifatnya tuh sementara. Dan ini biasanya cenderung ya mudah berubah kalau apa, kalau dia udah status sosialnya udah nggak sama gitu kan, atau mungkin popularitasnya menurun. Ini sebaliknya sama Pradiwa, jadi hati-hati dia kalau kalian memilih teman. Ada kali ya yang milih teman tuh ya karena dia ini, karena dia itu gitu kan, berharap bisa kecipratan. Ya jangan gitu deh teman Pradiwa. Makanya kalau kalian yang memilih punya banyak circle, banyak pertemanan, itu memang harus siap-siap deh, siap-siap untuk menyaring. Jadi semakin kita tuh nambah usia, biasanya jumlah teman semakin sedikit banget ya, yang tadinya mungkin bisa bergeng-geng gitu ya, buat geng lah, buat ini, buat itu. Tapi kalau udah di usia 25-an gitu kan ke atas, apalagi kayak Dera nih, wah itu kayaknya satu atau dua orang cukup deh, gak usah banyak-banyak. Nggak sanggup mengimbanginya, teman Pradiwa, waktunya juga kurang untuk bisa say hi sana-sini.
Karena prioritasnya persahabatan tuh kalau usia semakin matang ya biasanya jarang ketemu gak apa-apa. Yang penting komunikasinya tuh tetap ada. Walaupun cuma ngirim reels di Instagram misalnya. Cuma tukar-tukar video lucu ya. Yang penting kita tahu aja, oh dia masih sehat, dia masih ada. Jadi gitu ya, sekalinya ketemu nanti memang benar-benar quality time sama sahabat kita itu. Gimana sama kalian, ada yang samaan gak sih teman Pro2 sekarang itu pertemanannya lingkupnya semakin sedikit ya. Semua juga udah sibuk sama hal masing-masing. Tapi untuk adik-adik yang masih ada di bangku sekolah, ya carilah teman sebanyak-banyaknya ya. Nanti tinggal di filter teman Pro2. Jadi gitu, semakin nambah usia biasanya itu nanti akan, ya akan, bukannya kita malah milih-milih ya, justru yang memang enggak sefaham, enggak sevisi-visi itu memang kayaknya nanti akan tersaring dengan sendirinya. Ada yang sama enggak sih teman Pro2 yang ngerasa dulu cocok banget sama si A, tiba-tiba ketemu ya kok jadi enggak cocok lagi? Biasanya sih nanti akan terfilter ya, akan bersimulasi sendiri. Nobody gets me love. Yang penting jangan pilih-pilih teman karena ada maunya, karena ada manfaatnya, bukan karena popularitasnya teman-teman.

enak banget dengerin lagu ini. Semoga bisa menghibur kalian ya yang lagi mendengarkan. Dan tetap di Pro Deluxe Mawe, teman terbaik kamu. Tertarik atau baik di Ziva Magnolia, di formasi 9 lebih 17 menit malam hari ini.

RRI dengan esensi buku. Setiap orang pergi bekerja atau mencari nafkah untuk mencari rezeki. Tentu saja, sebagai seorang muslim yang baik, kita mengharapkan rezeki yang halal dan baik, sehingga akan mendatangkan berkah bagi kehidupan kita maupun keluarga kita. Tapi, bagaimana caranya agar memperoleh rezeki yang halal dan baik? Apakah cara kita mencari rezeki selama ini sudah benar? Bagaimana sih tanda-tanda rezeki yang mendatangkan berkah itu? Pertanyaan-pertanyaan ini pasti sering bermunculan di pikiran kita. 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku bestseller karya Ipo Santosa tahun 2010 yang diterbitkan oleh Elex Media Komputindo. Buku ini mengupas secara mendalam konsep rezeki dalam kehidupan sehari-hari yang ditulis oleh penulis yang sangat berpengalaman dalam bidang motivasi dan spiritualitas, yaitu Ipo Santosa. Buku ini tidak hanya membahas tentang rezeki dalam arti materi, tetapi juga membahas tentang aspek spiritual dan emosional yang terkait dengan rezeki. Dalam buku ini, Ipo Santosa mengajak pembaca untuk merenungkan dan memahami bahwa rezeki bukanlah hanya tentang harta, tetapi juga tentang keberkahan, kesyukuran, dan keikhlasan. Ia membahas 7 aspek penting yang dapat meningkatkan rezeki seseorang, baik secara materi maupun spiritual, melalui penjelasan yang sederhana namun dalam, di mana pembaca diajak untuk merenungkan bahwa makna sebenarnya dari rezeki dan bagaimana cara memperolehnya. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah pendekatan yang disampaikan oleh penulis. Ipo Santosa tidak hanya memberikan teori-teori yang bersifat umum, tetapi juga memberikan contoh-contoh konkret dan inspiratif yang membuat pembaca lebih mudah memahami konsep-konsep yang dibahas. Ia juga memberikan tips-tips praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih rezeki yang berlimpah. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk memperluas sudut pandang mereka tentang rezeki. Ipo Santosa menekankan pentingnya untuk memiliki pikiran yang positif, sikap yang baik, dan keberanian untuk berbuat kebaikan sebagai kunci mendatangkan keberkahan dalam hidup. Dengan gaya penulisan yang hangat dan ramah, ia berhasil menyampaikan pesan-pesan penting ini dengan jelas dan menginspirasi pembaca untuk meraih kehidupan yang lebih bermakna. Meskipun buku ini membahas topik yang serius, namun penyampaian Ipo Santosa tetap ringan dan mudah dipahami. Ia menggunakan bahasa yang sederhana, namun memiliki kedalaman makna yang dapat menggugah pembaca untuk merenung dan introspeksi diri. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang rezeki dan bagaimana cara mendapatkan keberkahan dalam hidup. Secara keseluruhan, 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku yang sangat inspiratif dan memotivasi. Buku ini tidak hanya memberikan pemahaman yang luas tentang rezeki, akan tetapi juga memberikan panduan praktis dan inspirasi bagi pembaca untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Dengan isi yang kaya dan mendalam, buku ini layak menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin memperbaiki hubungan mereka dengan rezeki dan membuka diri untuk menerima keberkahan dalam kehidupan mereka. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ipo Santosa dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku, Laut Bercerita. Laut Bercerita adalah sebuah kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh sejumlah penulis terkemuka. Buku ini menghadirkan berbagai cerita yang berpusat di sekitar tema-tema kelautan, petualangan, dan manusia dalam konteks lautan yang luas. Buku ini bukan sekedar kumpulan kisah petualangan laut, melainkan juga sebuah eksplorasi mendalam tentang hubungan manusia dengan alam, kehidupan, dan misteri lautan. Salah satu ciri utama buku ini adalah keragaman cerita yang disajikannya. Pembaca akan menemukan cerita-cerita tentang para pelaut yang mencari harta karun legendaris di dasar laut. Kisah tentang pertemuan tak terduga dengan makhluk laut yang misterius, dan refleksi tentang kesendirian dan ketenangan yang ditemukan di tengah samudra yang luas. Buku yang ditulis oleh Leila S. Chudori ini bertema tentang keselamatan, perjuangan, dan rasa kebersamaan di laut merajut jalinan cerita-cerita. Penulis buku ini juga dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan para pelaut, risiko yang mereka hadapi, serta keajaiban alam bawah laut yang mempesona. Buku ini juga mencerminkan nilai-nilai seperti ketekunan, keberanian, dan persahabatan yang seringkali menjadi dasar dalam kehidupan di lautan. Selain itu, buku dengan judul Laut Bercerita juga menyoroti isu-isu lingkungan dan konservasi. Beberapa cerita menggambarkan dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem laut dan membangkitkan kesadaran akan perlunya menjaga lautan dan makhluk hidup di dalamnya. Ketika membaca buku Lautan Bercerita ini, pembaca akan merasa seolah-olah mereka mengarungi lautan yang luas bersama para pelaut, dan cerita-cerita ini juga membawa para pembaca ke dalam view misterius. Buku ini mengundang kita untuk merenungkan hubungan unik antara manusia dan lautan, serta keajaiban dan tantangan yang ditawarkan oleh lautan. Dengan segala keunikan cerita di dalamnya, Laut Bercerita mengunggah imajinasi pembaca dan mengingatkan kita akan keindahan dan kekuatan lautan menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia kita. Buku ini adalah persembahan yang mempesona untuk pencinta petualangan, sastra, dan alam. Di ringkasan ini, kami hanya menyentuh permukaan dari kekayaan cerita di dalam Laut Bercerita. Buku ini menyediakan perjalanan emosional dan intelektual yang mendalam, menawarkan wawasan-wawasan yang memikat tentang alam, kehidupan, manusia, dan misteri lautan yang tak terbatas. Judul buku, Laut Bercerita,

95 Komedia Pre Deluxe punya teman terbaik kamu, Kupu-kupu. Malam hari ini Tamu Rudia, Tiara Andini. Iya, ternyata nih kupu-kupu adalah hewan yang hidupnya itu paling singkat, teman Pre Dua. Ya. Ya kan, habis jadi dari larva, terus jadi kepompong, dan kemudian menjadi kupu-kupu. Nah, hidup seorang kupu-kupu itu gak lama, tahun peradua, ya. Jadi walaupun dia indah, sayapnya indah, ya kan, tapi ternyata kehidupan seekor kupu-kupu itu tidak lama. Coba deh cek. Oke, kali ini Dara mau kasih informasi tentang cuaca yang kondusif ya. Waspada tinggi gelombang di perairan yang bisa capai 2 meter. Ini dari rri.co.id/Semawi. Kondisi cuaca di sejumlah wilayah Aceh meliputi Aceh Utara, Lok Semawi, Bire, Menemeriah, Aceh Timur, dan Langsa. Ini dilaporkan berawan hingga sore tadi, ya kan? Sampai malam hari ini di Minggu 26 Juli 2026. Ya, berdasarkan informasi dari BMKG Malikusalaya Aceh Utara, kondisi cuaca secara umum cukup kondusif untuk berbagai aktivitas masyarakat. Namun harus menjadi perhatian untuk kondisi di perairan di mana tinggi gelombang ini mencapai 2 meter. Hal ini disampaikan perkirawan cuaca BMKG Malikusalaya Aceh Utara, Febrianto Simanjuntak, dalam program Info Cuaca RRI. Tinggi gelombang terpantau mulai dari 0,2 hingga 2 meter. Kondisi ini diprediksi akan terjadi hingga beberapa hari ke depan, teman peradua. Dan tingginya gelombang ini juga diikuti tingginya kecepatan angin di laut yang mencapai 12 hingga 38 km per jam. Kondisi tersebut dinilai cukup berbahaya dan kurang aman bagi aktivitas pelayaran dan berpotensi mengancam keselamatan pelayaran. Ya, sementara itu potensi hujan intensitas ringan diprediksi akan terjadi di beberapa wilayah seperti Kabupaten Biren yang akan turun hujan mulai sore, sedangkan wilayah Aceh Utara, Kota Langsa, dan Kota Lok Semawi berpotensi turun hujan di malam hari. BMKG juga menemukan adanya titik panas hotspot di wilayah pantauannya, yakni di Biren berjumlah 1 titik dan 2 titik di Kabupaten Aceh Utara. BMKG menghimbau masyarakat agar tetap mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi dalam waktu singkat dan selalu memantau ya info resmi dari BMKG.

95,2 Prodiolog, semuanya teman terbaik kamu. Afgan, sabar. Ngomongin kata sabar, teman Prodiolog, katanya sih sabar itu ada batasnya. Gimana sih menurut kalian, sabar ada batasnya? Atau mungkin memang sabar gak berbatas, teman Prodiolog ya. Selama kita masih diberikan nyawa nih, masih hidup, pasti ada aja hal yang membuat kita tuh kayaknya memang harus bersabar. Jadi kalau menurut Dera sih, sabar itu gak ada batasnya ya teman Prodiolog. Dimana kita terus berupaya untuk belajar. Bahkan segala sesuatu itu memang harus ada ritme gak sih teman Prodiolog? Ritme dimana kita harus bisa mengkondisikan diri ya, mengelola emosi, menahan untuk tidak berkata buruk. Nah itu juga bagian dari sabar sih, ya kan? Jadi sejatinya manusia ini memang sabar itu gak akan ada batasnya teman Prodiolog ya. Selama kita masih hidup, segala sesuatu juga harus sabar semuanya, karena memang sabar kunci surga katanya. Ya kan, hal yang paling sulit, hal yang selalu kita lakukan teman Prodiolog ya. Jadi kalau kalian bilang kalau lagi marah nih kan, sabar itu ada batasnya ya gitu. Sejatinya sih sabar itu nggak ada batasnya. Ya berarti gitulah ya definisinya sabar untuk kita yang masih hidup teman Prodiolog. Selamat malam semuanya. Ada yang udah mulai lelah banget nih kayaknya hari ini ya, untuk segera mengambil jam istirahat, mau tidur. Besok juga hari Senin ya, pasti gedebak-gedebuk banget. Apalagi untuk yang punya anak yang harus ke sekolah, nganterin dulu. Belum lagi mungkin beberapa instansi itu wajib apel ya kan, ngejar absen pagi-pagi tahun Prodiolog. Semoga semuanya besok berjalan sesuai rencana deh ya. Tetap sehat kita semua para pejuang-pejuang keluarga. Semoga selalu ada rasa sabar untuk hal-hal indah yang lagi kita usahakan di Tomo Prodiolog.

0: berarti masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

95,2 Paradox, semuanya teman terbaik kamu. Formasi 23 lebih 5 menit ke malam hari ini. Selamat malam semuanya yang sedangkan istirahat. Selamat beristirahat, semoga hari esok menjadi hari yang membahagiakan untuk kita semua dengan segala sesuatu hal yang, ya pokoknya besok lancar aja ya Allah gitu ya. Jazz Music hingga di jam 12 malam. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini tamu perdua. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik untuk menjalani hari esok. Dan jadi juga mau pamit dari dengar kalian. Insya Allah bisa kita ketemu di jam 3 sore. Dan tadi Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Ada banyak banget lagu-lagu untuk pengantar tidur kalian malam hari ini. Di Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Produa yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

وأن هذا صراطي مستقيم, jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali.

Waktu Indonesia bagian Barat, Radio Republik Indonesia menyampaikan info Pro 2. Kita menuju ke info yang pertama terkait dengan Luxmawe raih penghargaan pembinaan Forum Anak Terbaik Aceh. Pemerintah Kota Luxmawe kembali menorehkan prestasi di tingkat provinsi dengan meraih penghargaan Forum Anak Pembinaan Terbaik pada peringkat Hari Anak pada peringatan Hari Anak Nasional. Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam membina, melibatkan dan memberdayakan anak sebagai pelopor serta pelapor di lingkungan mereka. Penghargaan diserahkan oleh Ketua TPPKK Aceh, Nyonya Marlina Muzakir Manaf, dalam malam puncak HAN Aceh yang digelar di Anjungan Munbata, Banda Aceh, pada Juli, 24 Juli 2026 ya. Piagam penghargaan diterima oleh Ketua Forum Anak Luxmawe Kreatif atau FALAK ya, Asifa Ulia, memiliki mewakili pemerintah Kota Luxmawe. Penghargaan tersebut merupakan bagian dari Fatar Award 2026 yang diberikan pemerintah Aceh kepada kabupaten atau kota dengan pembinaan forum anak terbaik. Keberhasilan ini melanjutkan capaian positif Luxmawe yang sebelumnya juga meraih predikat kota layak anak atau KLA dalam kategori ini. Kita menuju ke info selanjutnya terkait dengan Komandan Kodim 0103 tinjau pembangunan jembatan di Lubuk Pusaka. Bergerak cepat memulihkan daerah terdampak bencana banjir bandang ya. Komandan Kodim 0103 Aceh Utara, Letkol Infantri Faisal Esos MSI, turun langsung meninjau percepatan pembangunan jembatan di Gampung Lubuk Pusaka, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara. Fokus peninjauan masyarakat dua wilayah yang sempat terisolasi akibat diterjang banjir bandang, yakni Dusun Bina Baru dan Dusun Surah Raja. Di lokasi ini sebanyak 10 jembatan tengah dikebut pengerjaannya, meliputi 8 jembatan beton dan 2 jembatan perintis. Kita menuju ke info selanjutnya terkait dengan patroli malam mewujudkan situasi Kamtibnas yang aman dan kondusif. Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, personel Polsek Muara 2 Polres Luxmawe melaksanakan kegiatan patroli malam di wilayah hukumnya pada Sabtu malam. Melalui Kapolsek Muara 2, menyampaikan bahwa kegiatan patroli rutin ini merupakan langkah preventif yang terus diidentifikasikan guna menginspirasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Saya masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya, bareng dengan Chef masih ya teman Pro 2 di hari ini, hari Senin teman Pro 2 ya. Kenapa Chef ketawa? Karena ya biasanya hari Senin itu menjadi apa ya? Menjadi momok yang menakutkan gitu ya. Bagi kalian-kalian semua teman Pro 2. Karena setelah mungkin dua hari libur ya gitu ya. Setelah weekend kayak gitu teman Pro 2 ya. Ini kan jadi kayak waduh malas banget kayaknya kembali beraktivitas gitu ya. Sebenarnya itu cuman apa ya? Cuman kayak sugesti kita aja gitu teman Pro 2 ya. Kalau kita udah selesai jalanin maksudnya ya udah ketika kita udah bangun terus berangkat gitu dengan semangat ke ya menjalankan aktivitas kita gitu teman Pro 2. Di hari Senin gitu ya. Ini kayaknya nggak berpengaruh apa-apa gitu. Ya udah akhirnya kita bakalan kayak gini lagi gitu. Ya udah senormalnya aja gitu teman Pro 2. Nah cuman kadang-kadang kita sering kepikiran aja gitu kan. Kayak waduh besok Senin lagi ya. Waduh besok mulai masuk kantor lagi gitu ya. Mulai ngampus lagi gitu. Ini memang rada-rada sedikit apa ya, kadang-kadang menghantui kita gitu ya dengan rasa malas itu gitu ya, rasa mager itu gitu. Tapi sebenarnya ya seperti saya bilang tadi, gak ada pengaruhnya ketika kita udah coba melawan rasa malas itu, rasa mager itu. Ketika kalian udah balik ke aktivitas kalian, ya udah normal aja akhirnya gitu teman Pro 2 ya. Emang kadang-kadang ada orang yang ngerasa kayak, waduh kapan sih bisa libur di hari Senin gitu ya. Ya teman Pro 2, itu juga maksudnya ya udahlah tergantung masing-masing pribadi juga gitu teman Pro 2. Chef cuma mau ngingetin satu hal ya. Dimana apa ya maksudnya ketika kita kepengen ya, misalnya ya seperti tadi lah kita kepengen di hari Senin itu gak usah ngampus, gak usah kerja dan segala macamnya gitu ya. Ya kadang-kadang ada juga orang yang pengen, waduh udah capek nih libur gitu ya, pengennya ya udah Senin mudah-mudahan kerja deh gitu ya. Ada juga orang yang kayak gitu teman Pro 2 ya. Ya pada intinya mungkin kita ngerasa di mana di suatu tempat yang kita belum pernah rasa, kita jadi kepengen gitu. Terus juga ngelihat kayak enak banget sih ya. Karena kita belum ngerasain gitu ya. Mungkin kayak gitu tahun Pro 2 ya. By the way tahun Pro 2 ya, biasanya kalau kita ngejalanin pagi itu ya, awal-awal pagi itu ya banyaklah orang-orang pada ngopi, ngeteh gitu teman Pro 2 ya. Karena kan ini udah menjadi aktivitas gitu ya, atau rutinitas lah kita bilangnya di pagi hari gitu. Banyak banget apalagi kita warga Aceh ya. Udah pasti ngopi dong ya teman Pro 2 ya. Ya baik maupun ya dari semua kalangan lah teman Pro 2 ya, berbagai usia. Dari orang tua sampai anak muda juga ngopi kayaknya di pagi hari tahun Pro 2 ya. Apalagi di Aceh tuh biasanya kita habis sholat subuh ya kayak gini, kita bakalan ke warung kopi tuh ya. Ngopi ya. Dan ya tahun Pro 2 itu budaya yang sebenarnya yang gak apa-apa gitu. Fine-fine aja gitu ya, selagi masih ingat akan semua tanggung jawab kita gitu. Oke, okay, by the way tahun Pro 2 ngomongin soal ngopi dan juga ngeteh ya tahun Pro 2. Ya memang walaupun lebih banyak orang yang milih ngopi gitu tahun Pro 2 ya. Ngeteh juga salah satu tradisi juga sih sebenarnya di pagi hari gitu ya. Rutinitas orang-orang banyak juga gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang gak bisa ngopi, nah malah milih teh jadinya gitu tahun Pro 2. So by the way tahun Pro 2 ada beberapa ragam jenis teh ya. Yang cukup kaya akan khasiat kesehatannya tahun Pro 2 ya. Ini kayaknya bagus dibahas di pagi hari gitu ya, supaya kalian juga ngeh nih, wah ternyata enggak hanya kopi aja ya, siapa tahu bosan kan ngopi terus gitu ya, bisa milih teh gitu tahun Pro 2. Karena hidup hanya sekali. Nah, by the way, tahun Pro 2 teh menjadi salah satu minuman yang cukup digemari juga lah ya banyak orang gitu, karena menawarkan cita rasa sekaligus ada manfaat lah bagi kesehatan gitu. So beragam jenis teh mengandung antioksidan dan senyawa alami yang dapat membantu menjaga kesehatan tubuh jika dikonsumsi secara baik dan benar gitu ya tahun Pro 2, secara bijak ya. Yang pertama ada teh hijau tahun Pro 2. Teh hijau dikenal sebagai salah satu jenis jenis teh dengan kandungan antioksidan ya yang cukup tinggi. Minuman ini juga mengandung katekin ya yang berperan melindungi tubuh dari paparan radikal bebas teman pro 2 ya. Konsumsi teh hijau secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan mendukung fungsi otak teman pro 2 ya. Kandungan di dalamnya juga memberikan efek menenangkan sehingga tubuh terasa lebih rileks teman pro 2. Ayo ngacung, siapa nih yang suka minum teh hijau teman pro 2 ya. Ya karena beberapa orang juga bilang bahwasanya teh hijau itu bisa menurunkan berat badan ya teman pro 2, tapi jangan manis gitu ya, jangan pakai gula gitu teman pro 2 ya. Ini menarik teman pro 2 karena ternyata ada juga khasiatnya gitu ya. Luar biasa teh hijau. Kita menuju ke yang nomor 2 sekarang teman pro 2 ya. Teh rosemary teman pro 2. Nah, saya baru tahu nih ada teh rosemary teman pro 2 ya. Nah, rosemary ini merupakan teh herbal yang dibuat dari daun tanaman rosemary ya teman pro 2 ya, yang beraroma khas ya. Daun tersebut mengandung minyak atsiri, terus juga terpen, banyaklah kandungannya teman pro 2 ya. Serta asam fenolat yang bersifat sebagai antioksidan teman pro 2. Nah, gitu ya. Jadi teh rosemary ini bermanfaat untuk memperbaiki pencernaan dan mendukung pengelolaan kadar gula darah. Teh ini juga dapat meningkatkan produksi urin sehingga membantu proses pembuangan cairan dan racun yang bersarang di dalam tubuh. Jadi kayak antitoksi gitu ya teman pro 2 ya. Luar biasa sekali.
1: Hari yang telah terlewati, sekarang masa depan, semua yang terjadi.
0: Nah, by the way teman pro 2 ini bisa jadi pilihan lah buat kalian, bisa jadi opsi lah ya. Mungkin di pagi hari jangan ngopi terus gitu ya. Ada teh hijau, ada teh rosemary juga bisa dicoba nih teman pro 2 ya. Selanjutnya ada teh hitam teman pro 2. Wow, teh hitam. Teh hitam dihasilkan melalui proses oksidasi penuh ya, sehingga memiliki warna seduhan yang lebih pekat. Nah, proses tersebut memberikan cita rasa kuat dan aroma yang cukup khas teman pro 2 ya, membuat jenis teh ini cukup terkenal. Kenapa ya, Chef? Jadi, mengonsumsi teh hitam dapat membantu menjaga kesehatan jantung serta meningkatkan konsentrasi ya, berkat kandungan kafeinnya, terus juga antioksidan di dalamnya juga berperan melindungi sel-sel dalam tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas teman pro 2 ya. Ayo, di mana nih mau nyari teh hitam ya. Dan selanjutnya teman pro 2 ada teh olong teman pro 2. Teh olong merupakan jenis teh yang mengalami proses oksidasi sebagai bagian ya. Oh, sebagian gitu teman pro 2. Oksidasi sebagian sebelum dikeringkan gitu ternyata. Jadi teh olong merupakan jenis teh yang udah mengalami proses lah, proses oksidasi gitu ya, sebagiannya sebelum dikeringkan. Nah, proses tersebut menghasilkan rasa teh yang berbeda di antara teh hijau dan teh hitam nih teman pro 2. Teh olong dipercaya membantu menjaga metabolisme tubuh dan dapat menjaga berat badan yang sehat teman pro 2 ya. Kandungan antioksidannya juga dapat membantu menjaga kesehatan jantung apabila dikonsumsi secara seimbang dan tidak berlebihan ya teman pro 2 ya. Ya, selanjutnya nih teman pro 2, ada teh putih ya. Banyak banget teh ya. Ternyata banyak ya jenis-jenis teh teman pro 2 ya. Teh putih teman pro 2 ya. Teh putih berasal dari pucuk daun teh muda yang mengalami proses pengolahan sangat minimal. Sebutan putih berasal dari tampilan bulu-bulu halus berwarna putih pada kuncup daun teh yang belum terbuka sepenuhnya. Oh gitu ternyata. Jadi kandungan antioksidan pada teh putih dapat menjaga kesehatan kulit dan mulut teman pro 2 ya, serta memperlambat penuaan dini. Selain itu teh putih juga dapat mendukung daya tahan tubuh serta menjaga kesehatan sel secara keseluruhan. Wow teman pro 2 ya. Teh putih ini kayaknya harus nih kalian konsumsi nih, apalagi buat para kamu-kamu cewek-cewek teman pro 2 ya. Karena luar biasa kandungannya. Ternyata bisa menjaga kesehatan kulit dan mulut serta memperlambat penuaan dini, teman nomor 2 ya. Ayo deh, mulai dari sekarang cari teh putih kalian. Jadi ini bisa jadi opsi lah buat kalian seperti yang saya bilang tadi, teman nomor 2 ya. Jadi gak melulu ngopi gitu ya. Gak melulu ngopi dan ngopi gitu di pagi hari. Jadi ada pilihan lain lah, ngeteh gitu teman nomor 2. Juga tehnya juga bermacam-macam kan. Ada teh hijau, teh oolong, teh hitam, teh putih, teman nomor 2 ya. Luar biasa sekali. Jadi itu dia tadi beberapa teh yang memang ada manfaatnya lah ya untuk kesehatan kita jika dikonsumsi secara bijak gitu ya, secara baik juga dan tidak berlebihan pastinya ya. So ya teman nomor 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi ya, entah itu nanti dengan info kopi, teh dan segala macamnya mungkin. Ya pada intinya tetap nemenin kalian lah ya, sembari mungkin menemani kalian juga sebelum berangkat ke kantor gitu ya, sebelum berangkat ke kampus ya. So, by the way teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua. Stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

So ya, teman pro 2 darinya Silaon 7, teman pro 2 dengan mudah saja ya menemani pagi kamu, teman pro 2, sambil kamu sarapan, sambil kamu ngopi mungkin ya, sambil kamu bersiap-siap juga menuju ke kantor ya, dan juga mungkin ngampus atau segala macamnya lah aktivitas kamu, teman pro 2 ya. By the way, teman pro 2, ini bagian dari album ke-6 ya. Dipilih sebagai single ketiga dan memiliki makna yang cukup dalam lah ya. Atau ya kita bilangnya ya, karena kan lagu Silaon 7 memang rata-rata enak semua gitu ya. So by the way, tahun pro 2 lagu ini tuh dirilis pada tahun 2000, sekitar 2000 berapa ya? 2010 atau 2008 kayaknya tahun pro 2 ya. Melalui album studio ke-6 Silaon 7 yang bertajuk Menentukan Arah, teman pro 2 ya. By the way, ini dipilih sebagai single ketiga dari album tersebut setelah lagu Betapa dan Yang Terlewatkan gitu ya. Itu juga sama-sama enak tuh ya, Betapa dan juga Yang Terlewatkan, teman pro 2. Kalau kalian tahu Silaon 7, ya pasti tahu dong. Maksudnya kalau kalian ngikutin gitu ya, memang benar-benar tahu Silaon 7 gitu ya. Wah, ini pasti familiar banget dengan lagu-lagu ini ya. So by the way, tahun pro 2 ya, ini diciptakan oleh sang gitaris utama Mas Eros Chandra, tahun pro 2, yang dikenal piawai meracik lirik melankolis namun tetap kece, tahun pro 2 ya. So by the way, tahun pro 2, lagu ini tuh bercerita tentang seorang yang tersakiti karena ditinggal pasangan secara sepihak gitu ya. Sementara sang mantan bisa melangkah dan move on dengan gampang dan sangat mudah gitu ya. Dan teman pro 2, lagu ini tuh pernah di aransemen ulang ya, dengan gaya musik pop jazz yang lembut dan dibawain oleh Cindy Harvestino, teman pro 2 ya, pada 2018, teman pro 2. Cuman versi yang Silaon 7-nya lebih gigit gitu ya kayaknya.

Nah, by the way, tahun pro 2 memang kadang-kadang hidup ini kayak gitu, tahun pro 2 ya. Ada yang mudah saja, ada yang belum tentu mudah gitu ya. Karena ya kayak gitu kan, di lagu ini juga ada lirik yang bilang, andai saja cintamu itu seperti cintaku gitu, tahun pro 2. Jadi kayak, ini semua orang itu beda-beda gitu ya kan. Ada aja gitu ya, kamu perasaan kamu tuh sama kayak perasaan aku gitu. Jadi kayak aku aja susah loh buat melangkah, kok kamu semudah itu sih gitu ya. Nah, itu yang menjadi perbedaan gitu tahun pro 2 ya. Namanya juga hidup tahun pro 2, kita gak tahu. Jadi kayak ini perlu juga tahun pro 2 ya, ketika kamu jatuh jadi gak jatuh sejatuh-jatuhnya gitu ya. Jadi kayak ada rem-remnya sedikit gitu tahun pro 2 ya, minimal yang tengah-tengah aja gitu ya, sederhana aja gitu, atau yang so-so lah gitu tahun pro 2 ya. Maksudnya ya gak terlalu berlebihan juga gitu dalam segala hal nih tahun pro 2 ya, karena berlebihan yang udah pasti, yang berlebihan itu gak baik tahun pro 2. Jadi kayak ya udah, setengah-setengah, bukan setengah-setengah, maksudnya nggak boleh setengah-setengah juga dalam menjalani pekerjaan kamu dan segala macamnya, itu nggak boleh setengah-setengah tahun pro 2 ya. Pada intinya semua itu harus ada check and balance-nya. Kurang lebih kayak gitulah tahun pro 2, maksudnya tetap ada

0: waktu.
1: Dan by the way tahun Pro 2 kita tinggalkan dulu Silaun 7, tahun Pro 2 kita berlanjut gitu ya. Karena kan hidup ini akan terus berlanjut dan bergerak ke depan gitu tahun Pro 2 ya. Ngelihat ke belakang itu boleh sesekali aja gitu ya. Tapi ya tetap harus move on dong ya. Kayak lagu ini juga ya, enggak apa-apa kalau kamu belum bisa sekarang, nanti juga bakalan move on gitu ya. Walaupun dia mudah aja gitu. So by the way, jangan kemana-mana teman Pro 2, Syaf masih bakal terus nemenin kalian. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

Saya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Masih bareng dengan siapa pastinya tahun Pro 2 ya. Dan ya tahun Pro 2 kembali saya ingatkan ke kalian semua gitu ya. Jangan lupa sarapan sebelum beraktivitas tahun Pro 2 ya, supaya hari kamu menjadi lebih baik gitu ya, menjadi lebih semangat gitu ya. Terus juga jadi lebih enak deh gitu ya. Maksudnya ya kalian bisa lebih fokus nanti kerjanya, kuliahnya dan segala macamnya gitu ya. Karena sarapan itu penting banget tahun Pro 2. Kenapa kayak gitu? Ya untuk mengawali hari kita butuh banyak energi gitu ya tahun

2. Jadi kayak ya, tapi gak boleh kebanyakan juga gitu. Ntar kalau kebanyakan malah jadi ngantuk gitu ya. Jadi ini harus sesuai lah porsinya, dan juga harus memilah dan memilih apa sih yang harus dimakan gitu ya, apa sih yang menjadi sarapan kita di hari ini gitu misalnya. Itu harus sesuai gitu teman Pro 2. Oh iya, by the way teman Pro 2, kalau kita udah ngomongin atau ngobrolin soal sarapan teman Pro 2 ya, ini gak boleh dilewatkan gitu ya. Ya, pentingnya sarapan sebelum beraktivitas gitu teman Pro 2 ya. Sarapan ini merupakan hal yang penting dalam rutinitas keseharian kita gitu ya, dengan segudang manfaatnya gitu. Nah, by the way, asupan makanan di saat pagi hari itu membantu memberikan energi pada tubuh untuk beraktivitas seharian gitu teman Pro 2. Seperti yang saya bilang tadi gitu ya. Jadi kita butuh energi tuh ya. Jika mungkin kita nggak sarapan ya, maka tubuh itu akan menjadi lebih lemas, lesu gitu ya. Kepala berkunang-kunang ya. Akibatnya aktivitas harian kamu tuh menjadi terhambat. Nah gitu, jadi makanya inilah pentingnya sarapan gitu ya. So, teman Pro 2, melansir dari Halodoc ya, sarapan dapat meningkatkan daya ingat dan konsentrasi saat berkegiatan. Hal ini bisa terjadi karena otak mendapatkan stok glukosa yang dibutuhkan untuk belajar, berpikir, atau bekerja secara maksimal gitu teman Pro 2. Jadi penting banget ya. Selain itu, sarapan juga membantu menjaga agar metabolisme tubuh berjalan dengan baik ya. Rutinitas ini tuh membuat tubuh jadi lebih siap untuk membakar energi ya, agar aktivitas sehari-hari itu dapat dijalankan dengan lancar gitu ya, dan maksimal ya teman Pro 2. Maksudnya, jadi sarapan juga dapat membantu memenuhkan kebutuhan gizi kita dalam sehari-harinya gitu ya. Makanan apapun yang mengandung protein, serat, karbohidrat gitu ya, terus juga serat dan mineral yang menjadi sumber nutrisi tubuh ya. Meski demikian, manfaat sarapan akan lebih maksimal jika kita memakan makanan sehat dan dengan gizi yang seimbang. Nah, seperti yang saya bilang tadi gitu ya. Jadi memilih sayuran, telur, buah-buahan, dan susu bisa melengkapi menu sarapan kita gitu ya. Membiasakan mengonsumsi sarapan adalah salah satu langkah sederhana agar kesehatan kita bisa tetap terjaga ya. Pemilihan menu yang sehat dan makanan dengan teratur ya, akan membuat tubuh lebih siap untuk memulai hari gitu ya tahun Pro 2. Jadi itulah pentingnya sarapan tahun Pro 2, gak boleh dilewatin ya. Karena di apa ya, di awal-awal hari itu kayaknya kita harus butuh banyak asupan memang gitu ya, supaya metabolisme tubuh kita juga jadi baik gitu ya kan. Terus juga ada energi lah untuk dibakar gitu. Jadi kita lebih semangat gitu dalam menjalani hari, gak ngantukan gitu tahun Pro 2 ya. Tapi jangan berlebihan sarapannya, nanti kalau berlebihan bisa jadi ngantuk gitu tahun Pro 2 ya. By the way, jangan kemana-mana tahun Pro 2, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua. Stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman Pro 2 ternyata